Okay. Ini lagu rancak pula. Okay. I nak you buat macam apa? Mudia nak buat banyak percussion. Nanti minta Steve yang tolong buatkan. Sebab memang I nak lagu ni fun, enjoy. Ya? Yeah? Dengar je. Kali pertama.

Dia punya chorus tu kan, nak tukar sikit. I ada yang baru ni. You dengar eh.